Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

104.8 Radio Extra FM, Jalan Kompleks Nomor 3 Lebut Raja Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar ekstramani semuanya? Kali ini kita berjumpa lagi di edisi weekend ya, tanggal 23 Agustus 2026. Kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program Gado-Gado Weekend Request Lagu Sesuka Hati yang bakal menemani dan menghibur ekstramani semuanya selama 4 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti. Akhirnya mereka serba semua yang mau bergabung request lagu dan salam-salam. Seperti biasa tentunya kita masih tunggu di 0811-648-1048. Juga bisa request melalui WhatsApp Radio di nomor yang sama. Dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

musim kami di son aronglah gubermintan sian anak rantau alarang aso mal nasida mabigay lagu dangdut atok permusim kami baik kau maju lagu abang ganteng.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Ah, molto. Yes, sir.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
2: Fire! Fire! Fire!
3: Yeay, menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
1: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
5: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
6: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
5: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
6: Bodoh amat.
7: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
8: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan sholat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mutiara Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji apabila engkau mampu mengadakan perjalanannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dikabarkan bahwa Jibril alaihi salam keluar menampakkan diri kepada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal. Ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, yang bertujuan untuk mengajarkan kepada para sahabat yang hadir mengenai rukun Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun Islam yang meliputi kesaksian dengan dua kalimat syahadat, menegakkan sholat lima waktu, membayar zakat kepada orang-orang yang berhak, berpuasa pada bulan Ramadan dengan niat yang benar, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Inilah hakikat Islam yang sebenarnya.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
5: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Mutiara Hadis. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Yang artinya, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pencipta dan Pemberi Rizki, yang memiliki segala sifat kesempurnaan, yang Maha Suci dari segala kekurangan. Beriman kepada malaikat, dan mereka itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang dimuliakan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taat melaksanakan semua perintahnya. Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya. Beriman kepada para rasul yang diutus untuk menyampaikan dinullah, yaitu al-Islam, kepada umatnya, serta beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مطيرة حديث dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Artinya, wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir dari kalangan manusia dan jin, semuanya seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, niscaya hal tersebut tidak akan menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin, semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu pun tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun juga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ketakwaan seorang hamba merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka, dan bahwasanya ketakwaan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan menambah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun. Sehingga seandainya semua orang bertakwa, hal itu tidak akan menambah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha besar, maha tinggi dengan sendirinya, dan tidak bergantung kepada selainnya sedikitpun. Begitu pula sebaliknya, bila semua hamba bermaksiat, berbuat durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hal itu juga tidak akan membuat kebesaran Allah akan berkurang. Karena sungguh tidak sedikitpun Allah bergantung kepada hambanya, tapi hambalah yang sepenuhnya bergantung kepadanya. Wallahu a'lam.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar.

0: sanggup melangkah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam kesendirian tiada mentari.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ekstramannya para pencinta acara Mutiara Subuh dimana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Senin ya, 24 Agustus 2026 bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Ekstraunian ini acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Selamat pagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk Aceh Singgil, salat subuh kita jam 5 lebih 10 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 lewat tepat, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
0: Turn to Allah.
1: Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bang salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik salat isya dan salat subuh. Ekstrem bagi yang sudah masyarakat salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ekstraunia langsung saja dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Inilah cara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

0: Selamatnya para penyinta acara mentara tersebut di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 jadi ya, 1 September 2008. Selamatnya kita coba dalam beberapa episode ya, edisi khusus peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Dengan tema kita mengenal lebih dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan umat ya. Jadi mengenal dekat Rasulullah sebagai teladan umat bagian pertama ini. Nah, sebelum kita lanjutkan edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini ya, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah mama bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksaunia, jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini. Eksaunia, para penyintas acara mentara semua di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini ya, setelah kemarin Ahad libur, hari ini kita kembali mengudara. Tema kita edisi khusus ini peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat, bagian pertama ini. Eksaunia, bagaimana bisa kita mengenal Rasulullah dengan dekat kalau kita tidak mengkaji sirah nabawiyah ya, sejarah kehidupannya, dan juga tidak mengikuti sunnahnya. Nah, kita sampaikanlah ya dengan cerita kehidupan Nabi ini. Ya, di mana-mana ada peringatan-peringatan maulid. Ya, intinya bagaimana kita menghidupkan ya sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan keseharian kita. Nah, begitu juga kita ceritakanlah kajian tentang Rasulullah ini. Mengenal lebih dekat Rasulullah ya sebagai teladan umat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi Allah saja mengingatkan kepada kita, ya, teladan kehidupan manusia itu adalah Rasulullah. Sebagai seorang muslim, teladan kehidupan kita Rasulullah. Nah, Islamnya mari kita lihat lebih dekat ya. Nah, kita mulai dulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di kota Mekah. Ya, kota suci ya. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, sekitar tahun 571 Masehi. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab dan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah wafat sebelum beliau lahir. Nah, gitu ya. Jadi Nabi lahir di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, jadi tahun Gajah itu yaitu Amul Fil, dinamakan demikian karena bertepatan dengan peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah pimpinan Abrahah yang dihancurkan oleh burung Ababil. Silakan ya baca surah Al-Fil ya. Nah, Rasulullah itu lahir di perkampungan Mekah ya, yaitu di perkampungan Bani Hasyim. Karena Nabi itu adalah keturunan dari Bani Hasyim. Orang tua Nabi, ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nah, pengasuh pertama Nabi diasuh oleh Halimatu Sa'diyah setelah sebelumnya dirawat oleh ibunya dan dari Ummu Aiman. Nah, Islamnya kita mulai namanya kita mengenal Rasulullah lebih dekat ya. Nabi itu dilahirkan dalam satu rumah yang paling mulia di antara rumah-rumah Arab ya. Beliau termasuk keturunan cabang Quraisy yang paling mulia, yaitu Bani Hasyim. Dan Quraisy adalah suku yang paling mulia di Arab itu. Nah, yang paling suci, paling nasabnya, paling tinggi kedudukannya. Nah, Abbas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dan menjadikanku sebagai makhluk yang mulia, kata Rasulullah. Dan dari kelompok paling yang paling mulia, manusia yang paling mulia, dan kelompok Arab dari Najam non-Arab. Kemudian dia memiliki dari berbagai kabilah dan menjadikan aku berasal dari kabilah terbaik Quraisy. Kemudian memilih dari berbagai marga dan menjadikan aku berasal dari marga terbaik, yaitu marga Bani Hasyim. Maka akulah manusia dengan jiwa terbaik dan asal-usul terbaik. Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Jadi sahunya, karena kedudukan nasab yang mulia di kalangan Quraisy itu, maka tidak ada yang dapat menggoyahkan, mendiskreditkan Nabi melalui keturunannya. Karena Nabi itu keturunannya mulia ya, terpandang di masyarakat Mekah tadi, yang hidup pada zaman jahiliyah. Ya, jadi tidak bisa masyarakat jahiliyah menghina Rasul dari segi nasab. Ya, karena Nabi nasabnya sangat mulia dari Bani Hasyim, orang tuanya Abdullah, ya bin Abdul Muthalib, ya merupakan orang suku terpandang, ya orang terpandang di kota Mekah. Nah, jadi secara nasab, ya tidak bisa orang-orang jahiliyah menghina Rasulullah. Nah, istilahnya kita lihat ya, mari kita lihat Nabi kita sedang membaca mengenal lebih dekat Rasulullah. Ini juga pelajaran sahabat kita. Nabi nama ayahnya Abdullah, hamba Allah artinya. Ibunya bernama Aminah, artinya wanita yang dipercaya. Jadi perpaduan antara wanita yang dipercaya dan hamba Allah menjadi Muhammad, ya, orang yang terpuji. Juga pelajaran sama kita dalam kehidupan kita sebagai umat Islam ini. Ayahnya orang baik, ibunya orang baik, insya Allah ya, anaknya juga menjabatkan anak yang baik. Misalnya kita sedang mengenal lebih dekat Rasulullah ya sebagai teladan umat. Nah, diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im berkata, Rasulullah Muhammad bersabda, sesungguhnya aku memiliki beberapa nama, kata Nabi. Akulah Muhammad, akulah Ahmad, akulah Al-Mahal, ya, penghapus, yang denganku Allah menghapus kekafiran. Akulah Al-Hasir, pengumpul, di mana seluruh manusia dikumpulkan untuk mengikuti langkah kakiku. Dan akulah Al-Aqib, penutup, ya. Dan tidak ada nabi sesudahku. Dan Allah juga telah menyebabkan Rauf yang penyantun dan Rahim yang penyayang. Tapi nama yang terkenal itu ya Muhammad Rasulullah ya, orang yang terpuji, gitu ya. Nah, diriwayatkan dari Abu Mus Al-Ansari berkata, Rasulullah menyebutkan beberapa nama beliau kepada kami. Beliau bersabda, akulah Muhammad dan Ahmad dan Mukaffi Al-Hasir, Nabi Taubat, Nabi Rahmat. Nah, tapi yang terkenal adalah Muhammad. Ya, jadi Rasulullah itu namanya banyak, tapi yang terkenal adalah ya Muhammad. Ya, kalau Ahmad juga kata Nabi, akulah Muhammad dan Ahmad. Jadi panggilan Nabi itu adalah ya tapi yang lebih terkenal adalah Muhammad. Ya, orang yang terpuji. Ya gitu ya. Nah, istilahnya kita mengenal dulu bagaimana kehidupan Rasulullah dari kecil ya. Nah, dari kecil Rasulullah itu, jadi sebelum lahir Nabi, ayahnya itu seorang pedagang. Nah, pedagang lintas negara ya, namanya Abdullah. Nah, setelah menikah dengan Aminah ya ibunya, nah Rasulullah Abdullah berdagang. Dalam perjalanan dagang itu ya, usia Nabi 2 bulan dalam kandungan, ayahnya wafat. Nah, jadi belum lahir ayahnya, Nabi Muhammad sudah yatim ya. Nah, baik, kita lanjut. Jadi ibunya Aminah ya. Ya, ketika lahir sudah dalam keadaan yatim. Beliau tumbuh dalam keadaan yatim. Bapaknya Abdullah telah meninggal sedangkan ibunya sedang mengandung beliau baru 2 bulan ketika umurnya ya. Jadi usia 2 bulan dalam kandungan ibu, bayangkan itu. Ibu Rasulullah telah kehilangan ayahnya. Jadi suatu ketika cerita yatim ya, seorang anak yatim menangis di Idul Fitri ya, karena ketiadaan ayah meninggal jihad, ibunya nikah lagi, dia tersia-sia. Nah, jadi ketika tanya, kemana ayahmu? Ya, telah wafat dalam jihad. Ibumu kemana? Ya, setelah nikah lagi dia aku disia-siakan. Nah, lalu kemudian Nabi mengangkatnya menjadi anak. Nah, jadi Nabi merasakan bagaimana menjadi seorang yatim, ya. Nah, baik kita lanjut ya. Ketika umur Nabi berumur 6 tahun, ya berarti usia prasekolah itu ya. Usia kalau kita tes sekarang TK lah ya. Ketika umur Nabi beranjak 6 tahun, ibunya Aminah meninggal. Sehingga beliau di masa kecilnya merasakan pahit tidak mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya. Nah, dan pengasuhan keduanya. Tidak pernah merasakan kasih sayang ayah Rasulullah itu. Nah, baru saja cerita tentang ayahnya oleh ibunya. Nah, usia 6 tahun, ibunya wafat. Nah, jadi bayangkan itu, seorang anak dari kecil ditempa dengan kepahitan ayah wafat, ya, belum lahir, kemudian usia 6 tahun ibu meninggal. Nah, lalu kemudian siapa? Ya, pengasuhan diberikan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Nah, selama berapa tahun? Ya, 2 tahun. Usia 6, 7, 8. Nah, ini juga pelajaran sama kita. Beda pengasuhan seorang ayah ya kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya. Lain pula pengasuhan seorang kakek kepada cucunya. Tapi begitulah seorang Abdul Muthalib yang sangat sayang dengan Muhammad itu. Nah, tapi cuma 2 tahun ya. Abdul Muthalib setelah itu, Abdul Muthalib meninggal. Dan pada waktu itu beliau berumur 8 tahun. Jadi Muhammad usia 8 tahun, Abdul Muthalib kakeknya wafat. Jadi perpindahan pengasuhan dari ibu kandungnya, tapi hanya sejenak ya, sesaat ya. Lalu kemudian, ya baru diceritakan bagaimana tentang ayahnya, ibunya wafat. Dalam perjalanan pulang dari Yasrib menuju Mekah ya. Nah, meninggal, ya sakit Aminah dalam perjalanan, meninggal di Abwa. Jadi, luar biasa ya, Ummu Aiman menceritakan itu ya, ketika membawa Muhammad kecil dari setelah menemani ya bertemu dengan kuburan ayahnya di Yasrib Madinah ya. Nah, di situ kebetulan dalam perjalanan pulang lalu Ummu Aiman melihat bagaimana seorang anak kecil yang baru bertemu dengan kuburan ayahnya. Kemudian bertemu ya, diceritakan bagaimana sepak terjang kehidupan ayahnya Abdullah. Belum sampai di Mekah Aminah wafat. Dibawa pulang oleh Ummu Aiman. Lalu sampai kepada kakeknya Abdul Muthalib. Nah, baru dia mendengar cerita ayahnya. Ayah, ibunya sekarang apa? Dalam keadaan yatim piatu. Rasulullah ya. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Kita lanjut seramannya. Kemudian usia 8 tahun dia dalam asuhan kakeknya. Ketika 6 tahun sampai 8 tahun. Ketika kakeknya wafat. Perpindahan asuhan diberikan kepada pamannya Abu Thalib. Ya, nah disinilah ya Rasulullah itu ditempa menjadi pribadi yang pemberani, ditempa menjadi pribadi yang mandiri. Ya, nah beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib hingga beliau tumbuh dan semakin bertambah kebahagiaannya. Nah, tentang keyatiman Rasulullah ini ya, Quran mengingatkan alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, disebutkan dalam Quran itu. Nah, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Surat Ad-Duha ayat 6. Ini juga pelajaran sama kita. Yang dititipkan anak yatimnya, jaga itu. Yang dititipkan anak yatim piatu, pelihara itu. Makanya kata Nabi, aku dan menyantuni si yatim itu seperti dua jari ini. Jari telunjuk dan jari tengah. Begitu dekatnya dengan Rasulullah. Dan Rasulullah merasakan itu. Bagaimana dia waktu kecil. Ya, perpindahan asuhan dari bahkan baru saja dia bertemu ibunya. Sebelumnya diasuh oleh Alimatus Sa'diyah. Ya, yaitu dibawa di perkampungan Bani Sa'ad. Ya. Nah, baik kita lanjut. 4 tahun pertama masa kanak-kanak Rasulullah, beliau tumbuh di padang pasir Bani Sa'ad. Sehingga beliau tumbuh sebagai anak yang kuat, sehat badannya, fasih lisannya, bermental pemberani, dan pandai menunggang kuda, meskipun umurnya masih belia. Nah, ini juga pelajaran sama kita. Anak itu jangan dimanja. Nah, walaupun kata Ali bin Abi Thalib ya, usia 0 sampai 7 tahun itu anak itu seperti raja. Ini kata perkataan Ali bin Abi Thalib ya. Nah, namanya raja semuanya diturutkan. Ketika usia 7 sampai 14 tahun kata Ali bin Abi Thalib ya, anak itu seperti tawanan, kalau salah dipukul, kalau benar diberi reward ya penghargaan ya. Beri motivasi. Tapi ketika anak sudah 14 tahun ke atas, kata Ali bin Abi Thalib, anak itu seperti teman, sahabat, kawan. Nah, terutama bagi Anda para guru yang mengajar anak-anak remaja ya. Nah, seperti teman buat sebagian, apalagi sudah mahasiswa ya. Seperti teman, jangan lagi seperti tawanan ya, pukul, jangan ya. Nah, jadi pelajarannya, kembali ke cinta Rasulullah. Usia 4 tahun pertama masa kanak-kanak Nabi, Nabi enggak tinggal dengan ibunya, tidak, tapi dibawa oleh Halimatus Sa'diyah ya ke satu perkampungan di padang pasir Bani Sa'ad. Sehingga Nabi tumbuh sebagai anak yang kuat, sehat badannya, fasih lisannya, bermental pemberani dan pandai menunggang kuda meskipun umurnya masih belia. Bayangkan itu. Nah, sudah kecil sudah pandai menunggang kuda. Makanya Nabi ajarkan kepada kita tiga hal ini, olahraga yang sangat bagus ini, memanah, berkuda dan juga berenang. Nah, jadi anak-anak udah bisa diajarkan berenang itu ketika anak usia dini itu. Dan Nabi merasakan itu ketika usia dini ya, pertama 4 tahun pertama dalam didikan, bukan ibunya ya. Nah, jadi kebiasaan orang Arab itu ketika lahir anak bukan ibunya yang mengasuhnya, tapi diasuh oleh orang lain. Dalam konteks cerita Rasulullah yaitu oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, di padang pasir ya, beliau mulai berkembang di padang pasir yang tenang, bersih, di bawah cerahnya sinar matahari dan kesegaran udaranya. Ini juga pelajaran sama kita, Pak. Ajak anak itu berjalan-jalan ke tempat yang bersih ya. Nah, kalau di kota pagi-pagi sudah ada abu asap ya, knalpot ya, tercemar udara. Coba berjalan-jalan ke tempat yang bersih ya. Nah, di dalam konteks kehidupan Nabi di padang pasir yang tenang, bersih, ya tidak ada asap di situ, ya paling-paling kalau dia debu terbang-terbangannya. Tapi begitulah kehidupan kecil Nabi ya. Nah, di bawah cerahnya sinar matahari dan kesegaran udaranya. Nah, beliau dikenal pandai sejak kecil dan kecerdasannya terpancar bagi orang-orang yang melihatnya. Tak kala beliau masih kanak-kanak, beliau duduk di atas ranjang kakeknya. Padahal jika kakeknya duduk di atas ranjang tersebut, tidak ada seorang pun dari anaknya atau paman Rasul yang duduk bersamanya. Lalu paman-pamannya itu berusaha untuk mengangkat beliau dari ranjang ayah mereka. Lalu Abdul Muthalib berkata kepada mereka, biarkanlah anakku demi Allah, sungguh satu saat nanti dia akan menjadi orang besar. Jadi kakeknya Abdul Muthalib memang sudah memprediksi ya, bahwasanya Muhammad ini akan menjadi orang besar. Nah, ini juga pelajaran sama kita dalam kehidupan keseharian ya, perhatikan itu. Ketika orang tua ayah ya dan ibu dalam mengasuh anak berbeda memang ya, dalam ketika kakek mengasuh cucu. Dan Nabi merasakan sentuhan kasih sayang dari beberapa orang sejak kecil ya. Sejenak oleh ibunya, lalu Halimatus Sa'diyah, kemudian setelah itu dikembalikan kepada Aminah ibunya ya. Lalu kemudian setelah wafat diberikan pengasuhan kepada kakeknya. Jadi Nabi merasakan sentuhan kasih sayang dari beberapa orang ya, dari ibu asuhnya, dari ibu kandungnya, dari kakeknya ya. Jadi ketika kecil Nabi sudah menampakkan itu, kan kakeknya itu kan pemimpin masyarakat Mekah hari itu ya. Nah, ada ranjang khusus yang untuk hanya untuk Abdul Muthalib, tapi di situ cucunya Muhammad ngikut. Nah, anak-anak Abdul Muthalib melarang tidur di situ. Tapi kata Abdul Muthalib, biarkanlah anakku. Demi Allah, sungguh suatu saat nanti dia akan menjadi orang besar. Dan itu sudah nyata ya. Isra'uniyah mengenal lebih dekat Rasulullah ya, sebagai teladan umat, edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini. Jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah yang berikut ini.

Samulia para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara. Terima kasih Mas Setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf. Maka Samulia tema kita edisi khusus peringatan Maulid Nabi ya 1448 Hijriah mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat bagian pertama ini. Nah, jadi kita pelan-pelan menyampaikan ini ya. Nah, salah satu hikmahnya kalau kita cerita sirah nabawiyah ini ya, sejarah kehidupan Nabi ini, agar kita mencintai Rasulullah. Nah, jadi bagaimana cara kita mencintai Rasulullah, termasuk kita bacalah sejarah kehidupan Nabi. Dan memang Nabi itu ya bernasab dengan nasab yang baik ya. Nah, kalau kita ulang kembali, Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ya bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Marat bin Amin bin Hamasar bin Salaman bin Iwat ya dan seterusnya ya. Jadi dari keturunan enggak berisalah orang jahiliyah ya. Maka jahiliyah untuk menghina nasab Rasulullah. Karena nasab yang mulia, suku Quraisy ya. Islamnya kita cerita tentang mengenal lebih dekat Rasulullah ya. Nah, agar sebagai teladan umat, agar kita sebagai umat Islam ini kita kenal pemimpin manusia di akhir zaman, ya di hari kiamat nanti adalah Rasulullah. Nah, seperti kita, bagaimana kita bisa mengenal seorang kalau enggak kita lihat sirah sejarah kehidupannya? Nah, begitu juga. Tak kenal kita maka tak sayang dengan Rasulullah kalau tidak melihat sejarah kehidupan Nabi ini. Baik, kita lanjut namanya. Jadi masa kecil Nabi sudah kita dengarkan ya. Nah, sekarang pada awal-awal remaja Rasulullah. Nah, usia remaja itu kan usia baligh ya. Nah, waktu Nabi itu dihabiskan sebagai penggembala kambing penduduk Mekah. Dengan upah beberapa kirat. Nah, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Ma min nabiyyin illa waqad wara'al ghamma qalu anta ya Rasulullah qala wa ana." Tidaklah para nabi itu kecuali pasti menjadi penggembala, gembala kambingnya. Mereka berkata, "Engkau juga demikian ya Rasulullah?" Kata, "Aku juga begitu," kata Nabi. Jadi ini juga pelajaran, coba lihat kambing itu, kumpulan kambing itu disuruh menjaga kambing dan mengambil upah di situ. Ini juga pelajaran bagi kita, terutama bagi yang orang tua ya. Ketika punya anak sudah remaja, jangan manjakan dia, jangan. Dan Nabi waktu remaja, waktu ya sebagai remaja, jadi apa pekerjaan Nabi? Menggembala kambing ya masyarakat Mekah. Kata ulangi ya dalam hadis lain, kata Nabi, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan dia menjadi penggembala kambing." Lalu para sahabat bertanya, "Apakah juga engkau ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Begitu juga aku. Aku menjadi penggembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kirat." Nah, kemudian ketika sampai umur 25 tahun, beliau bekerja kepada Khadijah untuk Da' binti Khuwailid dalam urusan dagangnya. Jadi juga pelajaran sama kita, usia remaja bagi anak-anak itu ya, beri kesempatan untuk bekerja. Ya, apa minatnya? Apa bakatnya? Nah, sudah sampai di situ. Nah, makanya orang tua ketika anak sudah usia SMA, mamanya tuh usia SMA, tanya, "Kamu mau jadi apa nanti kalau sudah dewasa?" "Oh, saya mau jadi guru." "Ah, sekolah, masukkan dia sekolah guru." "Oh, saya akan jadi teknokrat." "Masukkan sekolah teknologi." "Oh, saya akan menjadi seorang diplomat." "Masukkan dia sekolah, ya sekolah yang berhubung dengan itu." "Ah, saya akan jadi dokter." "Masukkan sekolah dokter." Nah, jadi nampak minat. Dan itu tampak dari apa? Dari kesehariannya. Ya, bagaimana? Nabi tidak manja ya, mandiri sekali ya. Kalau kita baca seramanya para nabi rasul banyak menjadi penggembala kambing. Nabi Musa pernah menjadi penggembala kambing ya. Bahkan pernah tinggal sama Nabi Shu'aib ya beberapa tahun. Nah, sebagai maharnya ketika menikahi putri Nabi Shu'aibnya. Ya, jadi pelajaran sama kita, para nabi dan rasul juga bekerja. Dilarang menganggur. Bekerjalah agar kita terhormat ya. Nah, tapi bekerja yang halal, Nabi bekerja yang halal ya, padahal kalau di segi nasab keturunan Nabi itu kan orang yang terpandang ya, bisa saja bekerja yang lebih baik, tapi apa? Tapi merasakan, Nabi merasakan ya, bekerja secara mandiri, menggembala kambing ya. Ngambil upah. Jadi jangan malu bekerja, walaupun itu di mata manusia mungkin manusia itu sebelah mata ya. Tapi ya mulia, yang penting apa? Jaga kehalalan dalam pekerjaan itu. Dan Nabi itu bekerja halal. Nabi tidak pernah bersentuh dengan yang haram. Dan Nabi merasakan bagaimana di awal-awal remajanya,
ia habiskan sebagai pengembala kambing penduduk Mekah ya, dengan mengambil beberapa upah kirat ya. Nah, bahkan dalam kehidupan keseharian itu kan masalah jahiliyah ya, menyembah patung, menyembah itu kan masalah orang masyarakat jahiliyah yang menyembah apa, melakukan kesyirikan, mabuk, namanya perbuatan jahiliyah. Dan Nabi ya ketika remajanya terlepas dari perbuatan itu semua ya. Juga pelajaran sama kita di zaman now ini ya, di zaman hari ini, zaman medsos ini, di zaman digital ini ya, semua serba komputer, laptop sebagainya ya, zaman internet ini ya. Nah, juga tanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai kebaikan ya. Nah, dan lautan cobaan manusia, godaan itu hadir dalam kehidupan masyarakat jahiliyah, tapi Nabi tidak pernah ikut dengan para tidak pernah ikut dengan para teman-temannya pemuda di Mekah dalam permainan dan hal-hal yang tidak bermanfaat yang mereka lakukan. Allah telah menjaga Rasulullah dari hal ini, dan tidak pernah sedikit pun Nabi tersentuh dengan hal-hal yang haram pada masa jahiliyah ya. Ini juga pelajaran sama kita. Begitu keluar rumah ya, banyak sekali fitnah, banyak kali tantangan. Nah, dan ini pelajaran seperti ikan di tengah lautan, biarpun lautan asin, ikan tidak asin. Jadi pelajaran sama kita bahwasanya ya, walaupun dalam kehidupan godaan tahta, wanita, harta, uang sebagainya, tapi ketika dalam kehidupan rumah tangga iman, akhlak sudah tertanam, insya Allah seperti ikan dalam lautan, tidak asin ya, tidak terkena pengaruh walaupun pengaruhnya begitu besar ya. Kosalamah 11648 10.48 kita buka mengenal lebih dekat Rasulullah ya, sebagai teladan umat ini, edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini. Nah, jadi bagi kita ceritakan agak panjang ya nih ya. Nah, kita sampaikan kepada kita. Jadi agar kita mencintai Rasulullah. Bagaimana cara mencintai Rasulullah termasuk baca Sirah Nabawi ini? Nah, termasuk yang paling penting adalah bagaimana sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah harian, ya sunnah-sunnah pribadi, sunnah-sunnah keluarga, sunnah-sunnah berhubungan dengan ibadah, akhlak muamalah, tunaikan itu ya. Jadi dalam waktu pemuda, waktu remaja hingga pemuda ya, Nabi tidak pernah terpengaruh dengan Allah menjaga Rasulullah ya. Dan bahkan ya, nah ketika Nabi sudah usia pemuda itu, remaja menuju pemuda tadi ya, nah, menjadi contoh teladan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah hari itu. Nah, yang kebiasaan jelek jahiliyah, minum khamar, berjudi, mengundi nasib dengan apa nah, terjauh dari kehidupan Nabi, menyembah patung, tidak pernah Nabi lakukan, jauh. Allah menjaga Rasulullah. Nah, jadi juga pelajaran sama kita ya. Wahai para orang tua, doakan anak itu agar dia terjaga dari hal-hal yang jahiliyah modern hari ini sebenarnya. Sebenarnya cuman zamannya berbeda. Zaman dahulu menyembah patung, menyembah itu kan jahiliyah ya. Zaman now sekarang menyembah uang, menyembah kekuasaan, menyembah. Nah, Nabi terhindar semua itu. Kalau zaman dahulu zaman jahiliyah minuman keras, mabuk. Sekarang ya enggak jauh beda, cuman zaman yang berbeda. Nah, yang penting apa? Tanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai ibadah dalam kehidupan generasi kita. Dan Nabi terhindar dari semua penyakit jahiliyah itu ya. Ya Rasulullah, ya. Bahkan Nabi dikenal mampu memberikan pemikiran yang kuat dan pendapat yang tepat. Nah, dalam peristiwa peletakan Hajar Aswad. Ya. Kejadian meletakkan Hajar Aswad di tempatnya dalam Ka'bah adalah dalil yang paling jelas tentang hal itu. Ketika itu Ka'bah terkena banjir yang menyebabkan dindingnya runtuh. Lalu penduduk Mekah menetapkan untuk menghancurkannya dan membangunnya lagi. Ketika sampai pada Hajar Aswad, mereka berselisih pendapat sangat sengit tentang siapakah yang lebih mulia dalam meletakkan batu Aswad ini. Hajar Aswad itu batu hitam. Bagi anda yang pernah ke Mekah, selamanya pernah ke Ka'bah, coba lihat. Nah, batu yang menempel di sudut Ka'bah itu ya, ternyata di masa jahiliyah itu jadikan setelah di kena banjir ya, lalu kemudian pembangunan kembali. Tapi siapa yang meletakkan
ajaran sholat, semuanya merasa paling mulia. Nah, jadi situlah semua kabilah merasa dirinya paling apa namanya, paling pantas mengangkat itu, memindahkan itu ke tempatnya. Berselisih bahkan hampir meruncing kepada perperangan. Nah, disinilah nampak ide pemikiran seorang Muhammad memuda ya, belum menjadi rasul ya. Nah, apa ide briliannya? Ini juga pelajaran sama kita. Jadi samanya wahai para orang tua, Anda jangan pernah mengecilkan anak muda ya. Nah, ternyata anak muda ini punya mungkin lebih tajam. Itu kan generasi tua itu ya, yang semua kabilah. Kamilah yang pantas memindahkan batu al-jaswat itu. Nah, bayangkan gara-gara batu itu loh bodohnya jeli itu. Gara-gara batu saya mau mereka akan berperang ya. Setiap suku kan, kepala suku kan punya suku masing-masing yang paling pantas. Ternyata ada ide brilian yang disampaikan seorang Muhammad muda ya. Belum menjadi rasul ya. Nah, konon kabarnya Nabi usianya menjelang 25 tahun itu ya. Nah, apa yang dilakukan ide Rasulullah ya? Nah, inilah ide Rasulullah ya, ternyata adalah. Maka ketika mereka melihat beliau, dia berkata, ya, diputuskan ya. Nah, maka ketika diperintahkan kepada mereka, solusi yang dilakukan Nabi apa? Nah, besok siapa duluan datang, dialah yang memindahkan. Ternyata yang duluan datang ke Ka'bah itu adalah Rasulullah. Apa yang lakukan Nabi? Apa Nabi memindahkan langsung batu ajar? Tidak, ditunggunya semua kabilah. Pimpinan-pimpinan suku Quraisy hari itu. Nah, lalu dibentangkannya selendang ya. Nah, bayangkan itu ya. Dibentangkannya pakaiannya atau selendangnya, diambil ajar aswad, letakkannya batu itu, sama-sama menggiringnya ke tempatnya lalu diletakkan kembali. Nah, dengan itu ya. Nah, semua kepala suku memegang ujung pakaian itu ya, lalu mengangkatnya sama-sama ajar sampai aswad sampai ke tempatnya. Lalu beliau mengambilnya dan meletakkan dengan tangannya. Dan mereka semua pun rela, sehingga dengan kecerdasan itu Allah menjaga bangsa Arab ya dari pertumpahan darah. Bayangkan, gara-gara itu hampir jadi pertumpahan darah. Tapi seorang Muhammad, ide berilannya apa? Diambilnya pakaian atau baik kita jilbab lah ya, kan ada 4 sudut itu. Nah, letakkannya Mas Azal di tengah itu, lalu angkat sama-sama. Lalu setelah sampai dipindahkan sama-sama, lalu diangkatnya lagi, letakkan lagi. Itu ide berilannya. Ini juga pelajaran sama kita ya. Bahwasanya apa? Memberikan solusi, memberikan apa, menghindar itu lebih baik daripada apa namanya, dan itu pelajaran sama kita. Bahwasanya Nabi itu sudah memberikan contoh ya, ide pemikiran yang jenius, akhirnya apa, aman ya. Bayangkan gara-gara mindahkan batu saya hampir terjadi perang, tapi Nabi lakukan apa? Nah, sinilah idenya. Diangkatnya batu tadi, diletakkannya sepakaian tadi, setiap sudut pegang masing-masing, angkat sama-sama, diletakkan lagi. Maka semuanya ikhlas. Itu dari peristiwa itu, gelar diberikan kepada Muhammad apa? Al-Amin, orang dipercaya. Orang yang dipercaya. Istilahnya ini juga pelajaran sama kita. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin masa depan, mulai dari ku ampusakum, dirimu sendiri ya, jadilah pribadi yang amanah sebagaimana Nabi sudah mendapatkan gelar yang tidak ada gelar pada hari itu kecuali bagi Nabi, Al-Amin, orang yang dipercaya. Kan pasti Islam itu bersama kita. Nah, jadi kalau Anda belum dipercaya secara pribadi ya, bagaimana mungkin orang percaya? Dan Nabi sudah diakui akhlaknya dalam kehidupan keseharian, padahal di pada masa jahiliyah ya. Andai dapat kukucup. Mengenal lebih dekat Rasulullah ya sebagai teladan umat, ini kita ceritakan ya, saya referensinya hanya beberapa referensi kemudian dari hadis Nabi ya. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Nah, akhlak yang mulia ya. Nah, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Tak pernah ku tata. Diriwayatkan dari Sa'd bin Hisam bin Amir berkata, aku mendatangi Aisyah dan berkata, wahai Ummul Mukminin, beritahukan kepadaku tentang akhlak Rasulullah. Maka ia berkata, akhlaknya adalah Al-Quran. Tidakkah engkau membaca Al-Quran yang firmannya,
Laqad kana lakum fi Rasulillah wa innaka ala khuluqin azim, ya, surah Al-Qalam ayat 4 ya. Lalu tidak akan kau membaca laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi Allah saja mengatakan dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, surah Al-Qalam ayat 4. Nah, lalu surat lain ya, sesungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi kalian, surah Al-Ahzab 21, dan Rasulullah dan Rasulullah juga menikah dan memiliki keturunan. Islam ini itibar sama kita ya, terutama bagi anda yang akan menjadi pemimpin masa depan. Nah, kalau kita baca sejarah kehidupan para nabi, mereka memiliki sifat siddiq, jujur, amanah, dipercaya, tabligh, menyampaikan transparansi ya, tidak tertutup. Ya, fatonah, cerdas. Nah, memiliki keahlian, keterampilan, memiliki skill ya. Kalau sekarang memiliki titel, titelnya benar ya, bukan palsu ya. Kalau sekarang ijazahnya hanya benar ya gitu ya. Nah, dalam konteks kehidupan para nabi, mereka dulu tidak ya. Mereka mendapatkan ijazahnya langsung dari Allah. Nah, dan nabi yang membuktikan itu dalam peristiwa Hajar Aswad ya. Dan setelah peristiwa itu ya, lapang dada semua pemimpin Quraisy ya, dan pemimpin Mekah hari itu. Nah, kalau enggak hampir terjadi tumpah darah gara-gara meletakkan batu. Begitu bodohnya jahiliyah tadi ya. Tapi sebenarnya mereka cerdas ya. Tapi begitulah kena egonya, kena memiliki power kekuasaan dan sebagainya. Nah, apalah artinya sebuah batu. Tapi di mata mereka mulia batu itu ya. Dan memang ya ketika anda berangkat umrah atau haji ya, ketika berada di Ka'bah kan berduyun-duyun dengan mencium batu hitam itu ya. Nah, Umar Khattab apa katanya? Wahai batu, kalau bukan Nabi yang mencium ini, aku tidak menciummu. Karena mengikuti sunnah Nabi lah, makanya dia mencium batu hitam, batu Hajar Aswad itu. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat ya, ini tema kita ini. Mungkin ada, ini kita awalin ya, nah, edisi khusus peringatan Maulid Nabi, walaupun dalam kehidupan Nabi, Nabi tidak melakukan itu ya. Tapi sebagai setelah sekian puluh tahun baru ada peringatan itu. Supaya apa? Mengingatkan kepada kita, menghidupkan sunnah Nabi, agar kita mencintai Rasulullah. 08-11-648-10-48 kita buka. Edisi khusus peringatan Maulid Nabi ya. 1448 Hijriah. Dengan tema kita mengenal lebih dekat Rasulullah ya sebagai teladan umat. Ketika muda, Rasulullah itu dikenal di tengah-tengah kaumnya dengan orang yang jujur dan terpercaya. Beliau juga dikenal akan pergaulan yang baik, menepati janji, lurus sejarah, bagus pendengaran, itulah membuat Khadijah suka ya. Nah, jika beliau menjual dagangannya dalam kapilah yang ke kota Basrah ya, ke kota Busra setiap tahunnya. Nah, ketika sudah dewasa, masa muda, Nabi itu pedagang. Jadi ajari anak berdagang. Nah, generasi muda berdagang. Nah, jadi pemikiran dagang itu harus ada. Dan Nabi jadi Nabi juga pernah merasakan bekerja mengambil upah. Ya. Nabi juga mengajarkan ketika sudah dewasa berdagang. Dan Nabi itu dagang antar negara. Waktu kecil diajari oleh pamannya Abu Talib ya, dalam perjalanan usia 9 tahun itu ya. Ada seorang pendeta Bahira ya, ini anakmu, tidak ini keponakan saya. Ini calon Nabi nih, coba bawa pulang nanti kalau tahu orang Yahudi nanti dia akan disakiti. Nah, pulang. Nah, tapi ketika sudah dewasa, Nabi mandiri berdagang. Ya. Dagang siapa di bawah Nabi? Seorang wanita kaya konglomerat namanya Khadijah binti Khalid. Sebenarnya kalau kita ingin lihat pribadi orang, lihat dalam safar. Dalam perjalanannya. Nah, lihat kalau kita ingin tanya pribadi orang, tanya tetangganya. Nah, tanya dalam urusan uang, lihat dia ketika safar. Dan ketika safar dalam perjalanannya, dalam dagangnya, nah, di situ ada Maisarah ya, pelayan Khadijah. Maisarah yang setiap tahunnya, nah, ketika sudah dewasa, masa muda, Nabi itu pedagang ya. Jadi ajari anak berdagang. Nah, generasi muda berdagang.
Jadi pemikiran dagang itu harus ada. Dan Nabi jadi Nabi juga pernah merasakan bekerja mengambil upah. Ya. Nabi juga mengajarkan ketika sudah dewasa berdagang. Dan Nabi itu dagang antar negara. Waktu kecil diajari oleh pamannya Abu Talib ya, dalam perjalanan usia 9 tahun itu ya. Ada seorang pendeta Bahira, ya ini anakmu, tidak ini keponakan saya. Ini calon Nabi nih, coba bawa pulang nanti kalau tahu orang Yahudi nanti dia akan disakiti. Nah pulang. Nah, tapi ketika sudah dewasa, Nabi mandiri berdagang. Ya. Dagang siapa di bawah Nabi? Seorang wanita kaya konglomerat namanya Khadijah binti Khalid. Ya Hanana, ya Hanana. Sebenarnya kalau kita ingin lihat pribadi orang, lihat dalam safar. Dalam perjalanannya. Nah, lihat kalau kita ingin tanya pribadi orang, tanya tetangganya. Nah, tanya dalam urusan uang, lihat dia ketika safar. Dan ketika safar dalam perjalanannya, dalam dagangnya, nah, di situ ada Maisarah.

dagang siapa di bawah Nabi? Seorang wanita kaya konglomerat namanya Khadijah binti Khalid. Sebenarnya kalau kita ingin lihat pribadi orang, lihat dalam safar, dalam perjalanannya. Nah, lihat kalau kita ingin tanya pribadi orang, tanya tetangganya. Nah, tanya dalam urusan uang, tanya lihat dia ketika safar. Dan ketika safar dalam perjalanannya, dalam dagang-dagangnya, nah, di situ ada Maisarah ya, pelayan Khadijah. Maisarah yang melihat perjalanan dagang yang dilakukan oleh Muhammad ya, pemuda Muhammad itu kan belum jadi rasul ya. Melihat itu jalan dagangnya jujur, nah, laris ya, lipat ganda keuntungannya. Inilah yang membuat hati seorang Khadijah ya, mendengar cerita dari Maisarah ya. Terpikat seorang hati Khadijah, bagaimana seorang pemuda di tengah-tengah masa jahiliyah yang jahiliyah ya, tapi dia nampak seorang pribadi yang sangat luar biasa, pemuda yang namanya Muhammad ya. Diceritakan oleh Maisarah ya, bahwasanya ketika dia berdagang, dia ikhlas, dia amanah, keuntungan berlipat ganda ya dari ekspedisi dagangnya. Nah, maka Khadijah memberi upah yang lebih banyak lagi ketimbang sebelumnya. Nah, apa yang terjadi? Di sini hati Khadijah terpikat dengan akhlak seorang pemuda namanya Muhammad. Itibar sama kita, terutama bagi para wanita muslimah. Ketika datang kepadamu seorang wanita, seorang laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, nikahlah dengan dia. Khadijah tahu, ya dua kali dia menjanda ya. Nah, yang ketiganya, melihat, enggak banyak pemuda, banyak orang-orang kaya konglomerat Mekah ingin meminang Khadijah. Ditolak semuanya.

Banyak tokoh-tokoh, banyak orang-orang kaya Mekah yang ingin apa namanya ingin mempersunting Khadijah yang sudah dua kali menjanda ya. Tapi apa? Semuanya ditolak. Tapi ketika dengar cerita Maisarah tentang kepribadian seorang pemuda nama Muhammad membawa dagang seorang wanita konglomerat Khadijah, terpesona Khadijah dengan pribadi Rasulullah itu. Ya. Saya baca riwayat samanya. Jadi Khadijah meminang Muhammad ya, kena kagum kepada kejujuran, sifat amanah dan akhlak mulia seorang pemuda bernama Muhammad. Ketika mengelola kafilah ya, mengelola kafilah dagang ke negeri Sam ya. Ya luar negeri ya, bukan. Jadi Nabi itu seorang pedagang, pengusaha sukses ya, membawa dagangan besar antar negara ke negeri Sam ya. Nah, ternyata apa? Inilah bukan karena mohon maaf ya, mungkin yang lain-lainnya ya, tapi dalam kena kejujuran, sifat amanah ya pribadi itu yang membuat keinginan Khadijah itu disampaikan melalui Nafisah ya. Nafisah itu binti Munyah ya. Nah, jadi melalui seorang temannya bernama Nafisah binti Munyah, Khadijah menyampaikan niatnya, lalu Nabi Muhammad berdiskusi dengan pamannya Abu Thalib untuk pinangan itu ya. Langkah. Nah, jadi dalam Islam ya, meminang itu boleh, wanita minta laki-laki jadi suaminya boleh ya. Seorang laki-laki minta kepada seorang orang tuanya untuk meminang anaknya juga boleh. Dan ini dilakukan Nabi kepada Abu Bakar ya, untuk meminang Aisyah. Nah, pernah seorang juga wanita boleh seorang wanita minta kepada laki-laki untuk meminangnya, untuk menjadi suaminya boleh. Dan itu pernah kejadian pada masa Rasulullah. Namanya kita cerita tentang mengenal lebih dekat Rasulullah ya. Nah, seorang wanita setelah lama ibunda Khadijah wafatnya datang kepada Rasulullah ya. Nah, ya Rasul nikahkan aku katanya. Nah, di hadapan para sahabat diam Rasulullah. Nabi enggak jawab. Nikah engkau kalau mau istri sama saya Rasulullah. Nah, wanita ini. Nabi di tengah-tengah sahabat itu ada seorang wanita laki-laki banyak sahabatnya. Kalau engkau enggak mau sama saya saja Rasulullah katanya. Nah, dia meminta Nabi menjadi suaminya, tapi ternyata sahabat minta, ya kalau engkau enggak mau ya sama saya saja katanya. Lalu Nabi panggil sahabat tadi. Nah, lalu Nabi tanya, apa engkau ada? Nah, pulanglah cari cincin dari besi. Nah, dicari, enggak ketemu cincin itu. Ya Rasulullah, saya enggak punya cincin. Berarti sahabat itu miskin ya. Nah, lalu kemudian, apa yang kau punya? Saya punya kain sarung ya Rasulullah. Nah, kalau kain sarung kau berikan sama dia, nanti kau dapat apa? Nah, saya hafal

Quran ya Rasulullah. Nah, dengan hafalan Quran itu saya nikahkan kau dengan wanita itu. Si wanita itu minta Rasulullah jadi suaminya, tapi ternyata Nabi diam saja, ternyata sahabat menyautnya. Nah, sahabat itulah menikah dengan wanita itu. Jadi pelajaran, wanita boleh meminang laki-laki. Jadi gitu ya, itu maharnya ya. Nah, ternyata proses lamaran itu ya. Nah, jadi Nafisahlah binti Muhyah. Khadijah menyampaikan niatnya. Lalu Nabi Muhammad berdiskusi dengan pamannya untuk meminangnya resmi. Nah, proses peminangan itu ya, utusan Khadijah, Nafisah binti Muhyah mendatangi Nabi untuk menawarkan pernikahan secara terhormat ya. Oh, Khadijah wanita terhormat ya. Konglomerat ya, Mekah ya. Jadi boleh ya. Nah, kalau kita baca saja boleh wanita itu karir ya. Tapi ingat, ketika Anda menjadi wanita karir, kewajiban sebagai suami istri ya, jangan sampai lupa. Istirahatnya kita tahan dulu ya, mengenang dengan tema kita edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini 1448 Hijriah, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat bagian pertama. Kita padakan dulu, insyaallah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang sama jam 6 kurang di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan, sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana.